0: Aman ada cukup. Ngelabang makuan ku karan nak maligo nak ku be.
1: Miau miau. Miau miau. Miau miau.
0: Mahal. Mahal. Sungguh mengaku ada kada bag. Dengan apa gua ndri dengan gaya bukan yang hayop dri oi. Mahal noi. Noi. Mahal. Sebenarnya juga ada baru mengaku Andri, oi. Apa pun dia nak tanau seku Andri. Se! Sabak ya, boh. Mau, mau. Noi. Kesel juga ada benda ini uak dia dah berjaya. Se! Aku labai aku ni labayun aku ni aku ni apa aku ni bung-bung be. Apa? Hei, apa ni? Apa? Ayo, mari ni agak kau. Kau sudah aku ni kau sudah aku. Kenaskan dah semua kelas. Tak agi men, tak agi menilip ku ada riba. Pun agi ni jatuh diri. Mula dari aku ditolak aku sah, jadi aku maligo ini bahala lang menerima aku ni. Mula kau ko boleh, mula kau ko.